Menghentikan proksinya atau Hizbullah di Lebanon dari menimbulkan masalah. India akan menjadi tuan rumah pertemuan dua hari para penasihat keamanan nasional BRICS di New Delhi mulai hari ini. Penasihat keamanan nasional Ajit Doval akan memimpin pertemuan yang mempertemukan para kepala keamanan dari 11 negara anggota blok tersebut. Negara-negara tersebut meliputi India, Brazil, Tiongkok, Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, Rusia, Saudi Arab, Afrika Selatan, dan UAE. Pertemuan ini akan berfokus pada tema tantangan keamanan non-tradisional yang dihadapi dunia saat ini. Dengan diskusi yang berpusat pada sifat ancaman keamanan nasional yang berkembang pesat dan peran teknologi baru dalam risiko keamanan yang muncul, para delegasi juga akan membahas keamanan cyber, kerentanan digital, dan ancaman yang didorong oleh kecerdasan buatan. Pertemuan ini berlangsung ketika India memang kekuatan BRICS untuk keempat lainnya pada tahun 2020 setelah sebelumnya memimpin kelompok tersebut pada tahun 2012, 2016, dan tahun 2021. Di sini siaran luar negeri All India Radio tengah menyampaikan warta berita. Prancis sedang mengalami gelombang panas parah dengan suhu mencapai 40 degree Celsius sehingga pemerintah menempatkan layanan darurat dan pasukan militer dalam status siaga kebakaran hutan. Langkah-langkah pencegahan utama termasuk pembatasan konsumsi alkohol pada acara-acara publik seperti hari muzik. Di Afghanistan, 5 penumpang tewas dan 7 lainnya terluka setelah sebuah kendaraan terguling di Provinsi Parwan bagian timur. Juru bicara kepolisian Provinsi Fazul Rahim Muksenyar mengatakan kecelakaan terjadi di wilayah Mandikol distrik Khohi Safi ketika kendaraan tersebut dilaporkan mengalami kerusakan teknis yang menyebabkan pengemudi kehilangan kendali dan kendaraan terguling. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dijadwalkan dimulai kemarin dengan kedatangan kedua delegasi di resor pengunangan Brunswick, Swiss. Kementerian Luar Negeri Swiss mengatakan di media sosial bahwa delegasi Amerika Serikat yang dimimpin oleh Wakil Presiden J.D. Vance dan delegasi Iran yang dimimpin oleh Ketua Parlemen Muhammad Bagir Ghalibaf telah tiba bersama mediator dari Pakistan dan Qatar. Sementara itu, Strait Hormuz tetap ditutup. Media Iran melaporkan bahwa Angkatan Laut Korpus Garda Revolusi Islam tidak mengeluarkan izin bagi kapal untuk melintas hingga pemberitahuan lebih lanjut. Di Crimea yang diduki Rusia, pihak berwenang kemarin mengagungkan penjualan bensin untuk masyarakat sipil setelah serangan Ukraina meningkatkan tekanan terhadap pasokan bahan bakar di semenanjung Laut Hitam tersebut. Kepala Crimea yang ditunjuk Kremlin, Gubernur Sergei Aksonyov, mengatakan bahwa serangan selama menewaskan 4 orang dan melukai 28 lainnya. Dia kemudian mengumumkan melalui media sosial bahwa penjualan bahan bakar akan dibatasi hanya untuk lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas operasional dan keamanan wilayah tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa depot minyak di Crimea dan fasilitas transportasi minyak di wilayah Krasnodar Rusia termasuk di antara sasaran serangan dan mengembangkan serangan tersebut sebagai bagian dari sanksi jarak jauh Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia. Pada kejuaraan estafet Asia, India meraih medali emas dalam estafet putri 400 meter pada hari terakhir edisi kedua turnamen tersebut di Shaoxing, Tiongkok. Kuartet India yang terdiri dari Sarbani Nanda, SS Neha, Sudeshna Sivasankar dan Tamanna Manchatut waktu 4.385 yang merupakan catatan terbaik musim ini. Tim estafet campuran 400 meter India menambah perolehan medali dengan meraih perak setelah Trishul Shetty, Pawaman MR, Bharat Sridhar dan Nehru Pathak mencatat waktu 3.17.06. Tim hoki wanita India berhasil menjuarai piala FIS Nation wanita untuk kedua kalinya setelah mengalahkan tuan rumah Selandia Baru 2-0 di final di Auckland kemarin. Dalam kriket India, ia mengalahkan tuan rumah Sri Lanka dengan selisih

6 puluh 6 run pada pertandingan puncak seri Tri Nations Edi Dambulla kemarin. Demikianlah saudara-saudara pendengar warta berita. Berikutnya kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

Di sini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Dalam acara yang berikutnya kami sajikan sebuah komentar. Komentar berjudul International Day of Yoga 2026. Hari Yoga International tahun 2026 perayaan utamanya dihadiri oleh Perdana Menteri Narendra Modi di Red Road yang bersejarah di Kolkata pada tanggal 21 Juni tahun 2026. Gubernur Bengal Barat R.N. Ravi dan Ketua Menteri Bengal Barat Subhendu Adhikari juga hadir pada kesempatan tersebut. Mereka melakukan berbagi asana bersama jutaan orang di Red Road yang ikonik. Tema Hari Yoga International ke-12 yang diperingati pada tanggal 21 Juni tahun 2026 adalah Yoga untuk Penuaan yang Sehat. Tema ini mencerminkan semakin besarnya pengakuan global terhadap yoga sebagai pendekatan holistik untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan emosional. Berakar pada kebijaksanaan kuno India dan diterima di berbagai benua, yoga telah muncul sebagai jalan yang terpercaya menuju kehidupan yang sehat dan aktif. Tema ini menyoroti potensi transformasional yoga dalam menumbuhkan vitalitas, ketahanan, dan kemandirian sekaligus memperkuat perannya sebagai landasan layanan kesehatan preventif dan kesejahteraan holistik. Tema tersebut menarik perhatian pada kebutuhan untuk meningkatkan tidak hanya usia harapan hidup, tetapi juga health span yaitu periode kehidupan yang dijalani dalam kondisi sehat. Melalui kombinasi postur fisik, latihan pernapasan, meditasi, dan kesedaran penuh, yoga menawarkan pendekatan yang komprehensif untuk mempertahankan mobilitas, kesehatan mental, dan ketahanan emosional sepanjang proses penuaan. Peran yoga dalam penuaan yang sehat semakin mendapat perhatian dari komunitas ilmiah global. Menurut data yang tersedia di PubMed Central Publikasi Ilmiah yang berkaitan dengan yoga untuk penuaan yang sehat telah mengalami peningkatan yang signifikan selama satu dekade terakhir. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Narendra Modi mengamati bahwa yoga telah menjadi perayaan komunitas terbesar di dunia yang menyatukan orang-orang, komunitas, dan budaya. Tanggal 21 Juni adalah hari terpanjang di bumi. Pada hari ini, yoga mendekatkan manusia satu sama lain. Perdana Menteri mengucapkan selamat kepada warga Kolkata atas pelaksanaan program Swachhata Se Swagat. Untuk perayaan Hari Yoga International tahun ini, Perdana Menteri Narendra Modi menegaskan bahwa yoga bukan sekadar latihan fisik. Yoga adalah ekspresi dari jiwa manusia. Yoga terbuka bagi semua kelompok usia. Dia menekankan peran yoga dalam menjaga kesehatan sepanjang hayat. Dia mengatakan latihan yoga membantu orang mempertahankan vitalitas fisik, kekuatan mental, dan ketahanan terhadap penyakit akibat gaya hidup. Yoga membantu tubuh kita tetap lentur dan menjaga tingkat energi tetap tinggi. Dengan latihan yang teratur, yoga mengajarkan kita untuk terus menjadi pembelajar sepanjang hayat mengenai tubuh dan pikiran kita. Karena itu, kita semua harus mempraktikkannya setiap hari. Yoga 365 harus menjadi moto kita. Yoga menyatukan kita dari aku menjadi kita, ribuan hati berdetak sebagai satu ketika kita melakukan yoga. Perdana Menteri mengenang peran Sri Ramakrishna Paramahansa, Swami Vivekananda Paramahansa, Yogananda, dan Sri Aurobindo dalam mempopulerkan yoga di kalangan masyarakat luas. Bahan kitab-kitab suci kita seperti Ved dan Srimad Bhagavad Gita berbicara tentang yoga sebagai metode untuk mencapai kesejahteraan fisik dan kekuatan mental. Yoga dan dhyana menjadikan kita satu dengan alam dan alam semesta. Yoga memang merupakan hadiah India bagi umat manusia untuk kesehatan yang menyeluruhkan, ujar Perdana Menteri Narendra Modi. Perdana Menteri Narendra Modi menyoroti tema yoga untuk penuaan yang sehat. Dia mengamati bahwa yoga mengajarkan kita untuk menjadi lebih energik,

pada usia 50 tahun dibandingkan usia 30 tahun. Yoga membantu orang terlihat berusia 50 tahun saat berusia 70 tahun dengan mencegah usia membatasi potensi manusia. Dia menegaskan bahwa yoga adalah gaya hidup yang berkelanjutan dan menemukan jalan menuju kebugaran fisik melalui kesehatan mental. Yoga mengajarkan kita apa yang harus dan tidak boleh dilakukan agar hidup seimbang melalui makanan yang seimbang, rekreasi, dan tidur yang cukup. Yoga mengubah kita dan memperkaya kesehatan serta gaya hidup kita secara keseluruhan. Perdana Menteri mengatakan bahwa baru-baru ini lebih dari 3 juta orang dari 130 negara mengikuti sesi latihan yoga daring selama 100 hari yang diselenggarakan oleh pemerintah India. Dia memuji upaya para praktis dan penggemar yoga dalam mempopulerkan yoga di kalangan masyarakat baik di dalam maupun luar negeri. Perdana Menteri menutup pidatonya pada acara utama Hari Yoga Internasional ke-12 di Red Road, Kolkata dengan melantunkan mantra Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pasyantu Ma Kasjid Dukhabhag Bhavet, yang berarti semoga semua berbahagia, semoga semua terbebas dari penyakit, semoga semua melihat kebaikan, semoga tidak seorang pun menderita. Sekian. Demikianlah komentar. Selanjutnya kami menghibur Anda dengan sebuah lagu rakyat dari daerah Bihar.

0: rnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
1: Kita masih bersama dengan siaran luar negeri All India Radio. Selanjutnya kami menghibur Anda dengan beberapa buah lagu non-film. Hari ini kami memutarkan lagu-lagu bhajan dari India. Nikmatilah lagu-lagu ini.

Saudara, saudara, acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumental ya komentar lagu rakyat, program spotlight lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Saudara, saudara, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui posel atau email harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com Kami ulangi air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini.

Terima kasih banyak para pendengar yang terhormat. Penyiaranda Mandira Kumari bersama dengan semua staf saksi bahasa Indonesia. Sebelum mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan selamat tinggal sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama.